0: Brava Suara.
1: Music and information. Brava Suara.
2: 103,9 FM Music and Information Sobat Rame Suara masih dalam rangka HJL ke-457. Rinda baru aja dikabari oleh Rendra juga yang sedang berada di lokasi soal persiapan pemberangkatan kirab pataka dalam rangka HJL yang ke-457. Dan juga untuk kamu yang pengen tahu bagaimana situasi dan kondisi terkininya, sobat, boleh banget langsung aja mampir ke prameswarafm.com untuk mengetahui secara langsung visualnya, begitu ya. Atau kamu juga bisa lihat di audiovisual aplikasi X-Space Radio. Nah, terlihat sobat pagi hari ini untuk Andong yang akan membawa pejabat lamongan yang seperti Bupati, Wakil Bupati, terus juga ada Ketua DPRD Lamongan, dan itu semuanya sudah berjejer tepat di depan gedung DPRD Lamongan ya sob ya. Dan juga ada beberapa yang tepat juga seperti Andong milik Kapolres Lamongan, terus juga beberapa pejabat lainnya yang memang ikut dalam anak-anakan kirab pataka dalam rangka HJL yang ke-457. Dan juga pagi hari ini sudah terdengar untuk alunan drum band ya sob ya, yang juga akan menambah kemeriahan kirab budaya HJL yang ke-457 ini. Jadi untuk kamu yang mau lihat langsung ya sob ya, ambil posisi di rute-rute yang memang akan dilewati oleh kirab pataka pagi hari ini. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu spesial dalam rangka HJL yang ke-457 ini.
3: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat terima suara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi, masih dalam rangka HJL yang ke-457 juga. Nah, pagi hari ini Rinda dapat kiriman video juga dari teman-teman yang bertugas di lapangan ya Sof ya, terkait kondisi terakhir yang dimana di depan di dalam gedung DPRD maksudnya ya Sof ya. Ini sudah dimulai serangkaian persiapan untuk apel pembukaan selubung pataka sebelum diiring-iring menuju kirab budaya ya Sob ya. Untuk kamu lagi-lagi yang ingin melihat bagaimana situasi kondisinya, langsung aja merapat di prameswarafm.com ya Sob ya, agar kamu tahu secara langsung untuk kondisinya. Nah, terlihat ya Sob ya, di pagi hari ini untuk beberapa pejabat di Lamongan itu sudah berkumpul, seperti Ketua DPRD, terus juga Kadis di Lamongan itu sudah ada berkumpul juga untuk menunggu prosesi apel pembukaan selubung pataka, dan juga masih berjalan kondusif pagi hari ini. Dan nanti kita akan kembali menunggu update-nya ya Sob ya, untuk persiapan pemberangkatan kirab pataka ini. Untuk info lainnya masih barengan sama Rinda Sobat, kamu pun juga boleh banget kalau mau ngabarin, barangkali kamu sekarang udah stay untuk lihat gitu ya, untuk menyaksikan kirab pataka juga, kabarin ke Rinda bagaimana situasi kondisinya saat ini. Langsung aja kirim ke WA ya Sob ya, di 081-2302-1039.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Rame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara,
0: Music Hits and Information. Prameswara
1: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sahabat Prameswara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Nah, untuk kamu sahabat Prameswara yang mau beraktivitas menggunakan Trans Jatim, ini sementara ada perubahan rute ya sob ya, karena adanya kirapataka dalam rangka HJL yang ke-457. Jadi untuk rute kedatangan alias dari Terminal Paciran menuju ke Terminal Lamongan itu sementara bakal dialihkan melalui Jalan Mastrip, tepatnya ruas Jalan Sugio Lamongan, terus menuju ke arah Jalan Pahlawan yang selatan ya sob ya, menuju ke Jalan Kalianyar, lalu ke Jalan Sumargo, menuju ke Jalan Veteran, dan terhubung ke Jalan Nasional sebelum kembali ke Terminal Lamongan begitu ya. Jadi untuk beberapa rambu atau shelter sementara masih belum bisa digunakan, seperti rambu GOR, rambu Ruko Basra, rambu Kantor Bupati, rambu El Resos, dan juga rambu Sunan Derajat. Sementara dalam rangka kirapataka mulai dari jam 6 pagi tadi ya sob ya, sampai selesai nanti, itu tidak dapat beroperasi sementara waktu ini begitu. Nah, untuk info lainnya masih barengan sama Rinda ya sobat. Kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, suara-suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi spesial HJL yang ke-457. Dan pagi hari ini juga Rinda sudah terhubung kembali ya Sob ya dengan Kak Zaki yang memang sekarang sudah ada di depan ruangan untuk apel pembukaan selubung pataka yang ada di dalam gedung DPRD Lamongan. Dan juga untuk Kak Zaki, boleh banget langsung aja kamu update bagaimana situasi kondisi yang ada di sana. Silakan.
2: Untuk di pagi hari ini sekitar pukul 07.21 waktu Indonesia Barat, ini berada di dalam gedung DPRD Lamongan, menginformasikan untuk persiapan di dalam ini dari pejabat dari kecamatan atau Pak Camat dan juga dari kepala dinas dari beberapa pemerintahan ini sudah mulai datang. Untuk mulai acara ini nanti masih nunggu kedatangan bupati dan juga wakil bupati, ini terpantau masih belum ada di ruangan. Jadi mungkin ini nunggu dari kehadiran bupati dan wakil bupati Lamongan gitu.
1: Oke, berarti sementara masih belum berlangsung ya untuk apel pembukaan selubung patakannya. Tapi mungkin bisa kamu ceritakan juga nantinya prosesi apel ini akan berjalan seperti apa gitu Kak Zaki.
2: Baik Kak Rinda, selamat pagi. Ini menginformasikan di dalam gedung DPRD Lamongan. Ini pantauan di dalam untuk beberapa tamu undangan sudah mulai datang ke lokasi. Dan juga Kak Rinda, ini nanti ada agenda dengan pembukaan selubung pataka, lambang daerah, dan pemasangan oncer sesanti yang dilaksanakan di gedung DPRD Kabupaten Lamongan, Kak Rinda. Setelah prosesi pembukaan oleh Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, lambang daerah akan diserahkan kepada Bupati Lamongan, Yuron Revendi, sebagai bagian dari rangkaian seremoni Hari Jadi Lamongan. Dan juga informasi saat ini untuk Bapak Bupati, Bapak Yuron Revendi, ini masih terpantau, masih belum ada di ruangan. Dan juga untuk Bapak Wakil Bupati, masih belum ada di ruangan juga. Terima kasih Kak Rinda, selamat pagi.
1: Baik, selamat pagi untuk Kak Zaki dan juga terima kasih update-nya ya untuk pagi hari ini yang ternyata masih berlangsung persiapannya, belum dimulai untuk apel pembukaan selubung patakannya yang sobat ya. Jadi kita pagi hari ini masih menunggu juga untuk kabar selanjutnya. Dan terima kasih untuk Kak Zaki, selamat bertugas kembali. Nah,

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Suara.
1: Music Hits and Information. Prawes Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Prawes Suara masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Nah, barusan ya Sob ya, Rinda puterin lagu dari Juicy Lucy yang judulnya Gurun Hujan. Nah, ini lagu terbaru juga yang judulnya ngomongin soal cuaca, tapi isinya enggak soal cuaca ya Sob ya. Karena ngomongin soal hubungan yang memang udah habis masanya, terus gak tahu ini mau diperbaiki atau justru mau berhenti jadi orang asing satu sama lainnya, begitu kan Sob ya. Dan juga kalau ngomongin soal cuaca, Rinda akan nge-spill ke kamu juga bagaimana perkiraan cuaca yang ada di Lamongan hari ini ya Sob ya, tepat tanggal 26 Mei 2026. Nah, terpantau di Lamongan dari pagi hari sampai dengan malam nanti itu sangat-sangat cerah Sob ya, bahkan gak ada tanda-tanda hujan sama sekali. Karena kalau kemarin kan masih ada hujan ya Sob ya, di sore sampai dengan malam hari masih agak gerimis gitu kan di wilayah Lamongan kota. Tapi pagi hari ini sampai dengan malam nanti gak ada tanda-tanda turun hujan sama sekali, bahkan untuk intensitas ringan itu aja nggak ada ya Sobat ya. Jadi aman banget untuk kamu yang mau beraktivitas, mungkin yang entar sore entar malam mau takbiran atau persiapan untuk penyembelihan hewan kurban besok. Nah, ini mantep banget ya Sob ya cuacanya, karena mendukung kita semuanya untuk beraktivitas. Info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Brava Suara.
1: Music hits and information. Brava Suara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Pada momen yang bersejarah ini, saya Abdul Qahar Afandi, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Lamongan yang ke-457. Semoga di usia yang semakin matang ini, Kabupaten Lamongan semakin jaya, begilan dan berdaya saing. Dirgahayu Kabupaten Lamongan ke-457, Lamongan Megilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Santi Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Terima kasih.
1: FM Brama Suara.
3: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang, mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIK Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlekat di Indonesia dengan akreditasi unggul. Di kedokteran Bakta, kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional. Didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857-1717-1735. Tunggu apa lagi? Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Real experience, real skill, amazing career.
1: 103,9 FM Brama Suara.
4: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
7: Aman, yang penting

0: 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
5: Tijus.
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
7: 103,9 FM, Music Hits and Information.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information. Sobat Tramasara masih barengan sama Rinda di Cuap-Cuap Pagi. Dan Sobat Tramasara, di tanggal 26 Mei 2026 ini ya, bukan hanya kita sama-sama merayakan hari jadi Lamongan yang ke-457 aja, tapi hari ini pun bertepatan dengan hari Arafah ya Sob ya, dimana para jamaah haji sekarang akan melaksanakan ibadah atau rukun haji berupa wukuf tepatnya di Padang Arafah. Makanya kenapa hari ini disebut sebagai hari Arafah juga begitu ya Sob ya. Dan biasanya di hari Arafah sendiri itu disunahkan untuk berpuasa bagi kita semuanya yang beragama Islam gitu Sob. Dan juga untuk kamu jangan lupa ya sering-sering berdoa, karena katanya di hari Arafah ini tidak akan ada doa yang tertolak. Jadi untuk kamu yang punya hajat gede misalkan, nah itu boleh banget juga ya Sob ya, kamu panjatkan tuh sebanyak-banyaknya, kamu spam Allah di hari ini gitu kan. Karena hari ini memang hari terkabulnya doa-doa ya, sekalipun katanya orang-orang itu mustahil, tapi bagi Allah kan gak seperti itu ya Sobat ya. Jadi untuk kamu yang berpuasa, Rinda ucapkan selamat menaikkan ibadah puasa Arafah di tanggal 9 Zulhijjah ini Sobat. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Budi Santoso, Menteri Perdagangan Republik Indonesia, mengucapkan selamat hari jadi Kabupaten Lamongan yang ke-457. Saya harap Lamongan terus menjadi kabupaten yang semakin berdaya saing, penuh inovasi, dan terus melahirkan banyak produk unggulan berkualitas ekspor. Saya yakin Lamongan dapat menjadi bagian penting dalam meningkatkan perdagangan Indonesia. Sekali lagi, selamat untuk Kabupaten Lamongan, tumbuh bersama, wujudkan ketangguhan pangan dan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prabesuara 103,9.

0: Brahma Suara.
1: Music hits and information. Brahma Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information Sahabat Ramai Suara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi. Dan juga sobat, untuk kabar terkini ya dari apel pembukaan selubung pataka yang ada di gedung DPR di Lamongan. Ini baru aja Rinda dapat kabar kalau buat Lamongan sekaligus dengan wakil bupatinya itu sudah datang ke gedung DPRD. Jadi menandakan bahwa apel akan segera dimulai begitu sob ya. Dan juga untuk kedatangan dari bupati sekaligus wakil bupati ini akan Rinda tampilkan juga, dan bisa kamu lihat melalui prameswarafm.com ya sobat ya. Dan terlihat ya untuk Pak Bupati yang didampingi dengan Ibu Bupati juga sekaligus dengan wakilnya dan disusul oleh Sekda Lamongan dalam rangka menuju ke ruangan apel gedung DPRD Lamongan gitu ya sob ya. Jadi juga memasuki tangga ruangannya begitu, dimana Pak Yes sehari-hari ini menggunakan setelan berwarna krem, sekaligus Ibu Anies juga menggunakan pakaian berwarna kuning ya sob ya di pagi hari ini untuk pelaksanaan apel pembukaan selubung pataka sekaligus dilanjutkan dengan kirab budaya. Dan juga untuk update lainnya nanti akan Rinda informasikan kembali. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja barengan sama Rinda di 103,9 FM Music Hits and Information.

0: 103.9 FM, Music Hits and Information.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viva Yoga Mauladi, Wakil Menteri Transmigrasi Republik Indonesia, arek asli Lamongan, mengucapkan dirgahayu Lamongan, kotaku, daerahku, tanah kelahiranku yang ke-457 tahun. Semoga selalu sehat, berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, masyarakatnya sehat, selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu guyup, rukun, bahagia, dan dapat menjalani kehidupan dengan senyum yang luar biasa. Lamongan, tumbuh bersama, wujudkan ketangguhan pangan dan sosial. Maju terus, Lamongan, Lamongan, Megilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Prabesuara 103.9 FM, Music Hits and Information.

0: Prima Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat ramai suara, masih barengan sama Rinda di cuap-cuap pagi, masih dalam rangka spesial HJL yang ke-457. Dan ya, selamat di pagi hari ini ya. Untuk prosesi pembukaan Selubung Pataka sudah selesai dilaksanakan, dan Linda akan tampilkan juga bagaimana prosesinya tadi begitu ya. Jadi untuk kamu yang pengen tahu, langsung aja kamu mampir ke prameswarafm.com untuk melihat prosesi apel pembukaan Selubung Pataka ini.

seluruh pejabat ya, sampai termasuk juga bupati, wakil bupati, sekda dan juga jajarannya bersiap di depan untuk memimpin pembukaan Selubung Panaga sekaligus juga pemasangan oncer Susanti. Dimana untuk selubung, dimana untuk patakannya ini nanti akan diarak dalam iring-iringan dari gedung DPRD menuju ke pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan, begitu ya Sob ya. Terlihat juga untuk semuanya sudah ada di posisi masing-masing dan juga membuka selubung pataka. Nah itu terlihat juga ya Sob ya, dilakukan dan semua prosesi sudah selesai dilaksanakan. Sekarang kita akan menunggu juga update terbaru untuk kirab pataka yang berlangsung pagi hari ini ya Sob ya. Untuk update selanjutnya nanti akan Rinda informasikan kembali. Jadi kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di 103,9 FM, Music Guild and Information.

0: Suara.
1: News Here Trend Information Prameswara. 103,9 FM Music Hits and Information Suara Trans Suara masih barengan sama Rinda tentunya di cuap-cuap pagi. Dan pagi hari ini Rinda terhubung langsung dengan Kak Zaki ya Sofia yang sudah berada di lokasi. Halo, selamat pagi Kak Zaki. Halo, selamat pagi. Iya. Terdengar suara saya?
2: Iya.
1: Oke. Nah, begitu dikatakan juga ya Kak Zaki ya, untuk prosesi pagi hari ini berlangsung seperti apa?
2: Untuk di dalam tadi, untuk prosesi upacara sangat penting sekali. Dan juga untuk di pagi hari ini kita bisa selamatkan juga untuk dari rombongan Bupati dan juga dari Wakil Bupati. Ini sudah keluar dari Bupati Lamongan dan sudah berada di perempatan Bupati Lamongan. Dari
1: Iya, baik. Nah, untuk tadi kan kita juga melihat ya ada beberapa yang seperti memberikan cindera mata begitu. Nah, ini boleh tahu nggak, Kak, untuk cindera mata yang diberikan ini bentuk apa atau berupa apa nih?
2: Ini tadi untuk daerah yang diserahkan kepada tadi yang secara khidmat langsung dari BPRD Lamongan diberikan kepada Bupati Lamongan di lambang daerah tadi untuk prosesi upacara tadi.
1: Oke. Lalu untuk kirapnya ini kan saya juga melihat ya ada beberapa yang melempar apa itu? Apakah jajan atau apa itu, Kak?
2: Ya benar. Ini dari rombongan dari Bupati ini. Ini banyak yang melempar jajan atau snack ini, Kak Rinda. Dan juga antusias masyarakat juga sangat banyak sekali dan antusias di pagi hari ini. Bisa dilihat ini bagi yang akan berbagi
1: sebenarnya. Iya, oke. Betul. Dan juga ini masih panjang ya untuk rombongan dari iring-iringan kita pataka ini karena ada kepala dinas juga yang bergabung ya, Kak ya, sepertinya.
2: Iya, ini juga air. Banyak sekali ini dari provokasi juga ada dua komisi atau akade juga banyak di pagi hari ini dan juga disusul dari beberapa rombongan di pagi hari ini.
1: Iya, betul sekali. Dan juga bukan hanya andong ya Kak ya, tapi juga ada kereta kelinci yang juga ikut meramaikan iring-iringan dari kirap pataka di pagi hari ini begitu. Iya. Betul. Lalu di belakang disusul dengan becak-becak yang juga ikut dalam kirap pataka. Nah, ini untuk yang naik becak ini mereka sebagai apa, Kak?
2: Ini dari komisi B, keputusan 1 yang akan dilakukan dari BPRD Kabupaten Lamongan tadi ya, nonton di pagi hari ini. Ada juga dari Yuk Lamongan juga hadir meramaikan di pagi hari ini.
1: Oke, nah sepertinya itu untuk becaknya juga becak yang bantuan dari Pak Prabowo itu ya, yang beberapa waktu lalu pernah diberikan kepada warga Lamongan ya, Kak ya.
2: Ini kan ada beberapa becak yang tadi ada komisi D, ada juga staf ahli ekonomi pembangunan dan keuangan daerah itu dari beberapa rombongan ini tadi ya, Kak.
1: Iya. Baik Kak Zaki, untuk update nantinya kita akan kembali terhubung begitu ya. Dan juga selamat melanjutkan tugasnya kembali pagi hari ini.
2: Terima kasih Kak Rinda.
1: Iya, terima kasih juga untuk update informasi terkait kirap pataka HJL yang ke-457 ini ya Sob ya. Nampak meriah sekali karena banyak iring-iringan, bukan hanya drum band yang memang sudah memimpin di depan, tapi juga ada andong yang ditumpangi oleh bupati, wakil bupati beserta dengan jajarannya, terus juga ada yang menaiki becak untuk anggota-anggota DPRD sekaligus Yayu Lamongan dan juga pemangku kepentingan yang lainnya. Terus juga nanti bakal ada pameran budaya yang akan ditampilkan begitu ya Sob ya, seperti reog, terus juga ada jalan jenggo, ada juga barongsai dan masih banyak yang lainnya. Dan juga untuk update info lainnya masih barengan sama Rinda, jangan kemana-mana Sobat, Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9 pagi nanti.

0: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya nomor 181 Ploso Wayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
1: 103,9 FM Prama Suara.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Power Gain Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai.
6: Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
7: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Brahma Suara 103,9 FM.
8: Wahai. Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab, atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya, setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah, bayar tunggakan iuran JKN. Dengan gotong royong, semua tertolong.
9: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PEMS. Kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di PEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk PEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PEMS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PEMS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PEMS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pems.ac.id. PEMS, just bridge to the future.
10: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
11: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Radio Ramai Suara, masih barengan sama Rinda tentunya di Cuap-Cuap Pagi. Dan ya sobat, pagi hari ini Rinda ngajak kamu ya untuk memantau bagaimana situasi di Lamongan, karena kan bertepatan juga dengan HJL alias Hari Jadi Lamongan. Nah ini Rinda memantau dari perempatan Jalan Andanwangi Lamongan yang ramai banget ya sob ya, sama warga yang sedang berkerumun untuk melihat iring-iringan kirab pataka. Nah terlihat ya sob ya, kalau pagi hari ini masih ada iring-iringan andong begitu kan, untuk bupati dan juga pejabat-pejabatnya begitu kan, terus menuju ke arah gedung Pemda Lamongan. Nah, di sini pun juga udah ada Pak Polisi yang mengatur sekaligus dibantu oleh petugas dari Dishub Lamongan. Lalu juga di pertigaan Tugu Bandeng Lele Lamongan, ini juga terlihat ya sob ya, kalau barongsai sudah melakukan aksinya. Nah, terlihat ada barongsai yang berwarna hijau, merah, dan juga biru sedang beraksi di patung Bandeng Lele ini. Karena beberapa spot atau beberapa titik itu memang ada aksi atau pertunjukan budayanya ya sob ya, seperti di pertigaan Tugu Bandeng Lele ini, terus juga ada di perempatan Polres Lamongan, dan juga ada di perempatan Family alias Jalan Lamong Rejo begitu. Jadi untuk kamu yang pengen melihat spot-spot yang strategis, bisa kamu cari di perempatan-perempatan yang ada di Lamongan begitu sobat ya. Dan juga untuk terakhir atau finishnya, yaitu di simpang titik 0 km Lamongan, ini pun sudah dipenuhi oleh banyak sekali anak-anak sekolah sob, yang pagi hari ini menggunakan BKL alias baju khas Lamongan dengan atasan warna hitam dan juga bawahan batik berwarna putih yang ada corak hitam, coklat, dan juga abu-abunya sedikit begitu ya sob ya. Sekaligus juga untuk yang laki-laki, mereka udah lengkap banget dengan menggunakan blangkonnya, menandakan bahwa mereka sudah siap ya sob ya untuk menyambut iring-iringan kirab pataka HJL yang ke-457 ini. Nah untuk info lainnya masih barengan sama Rinda sobat, kamu jangan kemana-mana karena Rinda masih menemani kamu sampai dengan jam 9.

0: karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
1: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
1: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
1: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
1: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care
5: 103,9 FM, Brama Suara.

0: spesial kemasan 2.000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam, tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI, hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae!
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.
4: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
5: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
6: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
7: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya. Baru tahun-tahun inilah 300.
8: Oh, awalnya berapa yang?
7: Awalnya paling 150 atau 200 Pak.
4: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat

0: Inggris, bukan? Pemerintah lewat Undang-Undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, "Terus saya harus jualan cilok? Padahal passion saya di sini." Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut, bye.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Saudara-saudara suara masih barengan sama Linda tentunya di cuap-cuap pagi. Dan sobat, untuk kamu yang mungkin kelewatan bagaimana atraksi keseruan drum band dalam rangka iring-iringan kirapat AKHJL, Linda bakal ngajak kamu untuk melihat secara virtual ya sob ya. Kamu tinggal akses aja langsung di prameswarafm.com atau melalui audiovisual aplikasi Xspace Radio.

0: Suara.
1: News Hits and Information Prawes Suara.
2: Nah itu tadi ya sobat ya, untuk atraksi dari drum bandnya yang mereka melakukan itu di pertigaan belakangnya gedung Pemda Lamongan dengan banyak sekali tumpukan-tumpukan drum gitu kan, dan juga mereka melakukan aksi itu langsung di atas drumnya. Jadi ini merupakan aksi yang profesional gitu, dan untuk kamu yang masih belum terlatih, jangan sampai dicoba di rumah begitu ya sob ya. Dan juga untuk info lainnya masih barengan sama Rinda, kamu jangan kemana-mana sobat, stay tune terus aja di 103,9 FM, UCG Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information, Solo Trans Media Suara. Gak kerasa ya, 3 jam lamanya Dinda menemani kamu di siaran spesial Hari Jadi Lamongan yang ke-457 ini. Semoga untuk kamu yang menyimak siaran Dinda pagi hari ini bisa merasakan bagaimana atmosfer keseruan dari mulai prosesi pembukaan selubung pataka, pemasangan oncer sesanti, sampai dengan kirab budaya yang pagi hari ini sedang dilaksanakan atau sedang berlangsung, begitu ya Sob ya. Dan doanya semoga Lamongan semakin megilan, semakin maju, dan juga semakin oke tentunya Sobat ya. Dinda pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak, menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini saat ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
2: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa, kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus, kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Proba Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak, menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan 2 tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak tertemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
2: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa, kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus, kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
4: Prameswara.
3: News, hits, and information. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM Brahma Suara.

0: Prame Suara 103,9 FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: question. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal.
0: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu.
1: Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini.
0: Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Promes Suara.
0: News, hits, and information. Promes Suara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma

0: Nya tinggal sobek, tuang, goyang.
1: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
2: Untung itu, bos.
1: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
0: Ah, berasa bos tehnya. Favoritku Tijus gula batu.
1: Loh, yang lain juga enak loh. Ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
0: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh, jus bang.
4: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
2: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 103,9 FM Rama Suara.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Rototul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Rototul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
6: Suara 103,9 FM. Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak turunge tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso bayar ning bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar nek CIMB Niaga, Bank PTN, lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
8: 103,9 FM, Music Hits and Information.

Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara,
2: news hits and information. Prameswara.
3: Lost in mixed signals? The one psychic hotline is open. Hello, orchids. Are we about to meet the one?

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
4: Oh, awalnya berapa yang
3: awalnya Pak? Paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti gak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar gak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok? Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu, kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: Prabu Suara 103,9.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News, hits, and information. Prames Suara.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak, menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial.
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
2: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang, mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di Kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIK Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlekat di Indonesia dengan akreditasi unggul. Di kedokteran Bakta, kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional. Didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857-1717-1735. Tunggu apa lagi? Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Real experience, real skill, amazing career.
0: 103,9 FM. Drama Suara.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Light Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prameswara 103,9 FM.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prameswara.
2: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: Suara 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.

0: Alah Tijus, tuh lihat udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu bos.
0: Lah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Buat semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
0: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
2: Bang, es teh cekek 3.
3: Doyan apa doyan banget ini?
2: Kan minum es teh jus bang.
4: Tijus!
2: Ah, seger. Satu lagi ya bang es tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winsport
6: 103,9 Prameswara FM. Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
7: 103,9 FM Prameswara.
8: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Cash Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
6: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian, Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
7: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Information.
9: Saya mencintai Ainu. Tapi Allah yang menciptakan kita semua lebih cinta Ainu. Saya tidak pernah merasakan ditinggali Ainun, karena beliau selalu berada dalam hati saya.

0: Prabaswara 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Tiba lo di sana.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa gak mau bayar lagi?
3: Iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Drama Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya Nomor 181 Ploso Wayu, Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
8: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
9: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
10: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
11: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya. Mm-hmm. Cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
12: Oh, awalnya berapa yang
11: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
8: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok bahkan di kota bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok, padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
12: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PEMS. Kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di PEMS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk PEMS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. PEMS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. PEMS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama PEMS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pems.ac.id. PEMS, just bridge to the future. Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
13: Prameswara.
14: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Pramasuara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya, terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang,
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare
0: Prabesuara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM, Music Hits and Information.
1: Prima Suara 103,9 FM.

0: Prama Suara.
1: News, hits, and information. Prama

0: Suara.
1: Music Hits and Information Prawes Suara.
2: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
4: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak tertemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
3: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
4: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
3: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
2: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Pipis yang banyak.
1: Intip.
0: Mumpung pemandangannya bagus. Masih gratis juga.
2: Jorok banget, anjing.
0: Ini kalau udah jadi hotel bintang 5 sih baru sampai parkiran udah diusir kita.
1: Kamu yang diusir. Kalau kan ya lu ordal.
0: Jangan keenakan nanti. Kita harus pindah ke ibu kota. Mulai hidup baru.
1: Ini ibu kota Nusantara.

0: 103,9 FM. Brama Suara.
1: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang, mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIK Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terletak di Indonesia dengan akreditasi unggul. Di kedokteran Bakta, kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional. Didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857-1717-1735. Tunggu apa lagi? Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Real experience, real skill, amazing career.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 FM. Brama Suara.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Eh, kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh, teteh siapa?
1: Teteh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah, berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
5: Tijus!
3: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport
0: Prameswara 103,9 FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz

0: atau hubungi 0856 4509 8780.
1: Brebes Suara 103,9.

0: Sudah pulang, Pak?
1: Iya, Bu. Ada dengar tentang dia? Aku tiap hari ketemu teman-temannya. Tapi

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin choco drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau enggak?
1: Mau. Choco drink hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena choco drink,
1: real coklat Belgianya smooth meleleh di mulut.
3: Amazing.
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco drink,
4: my mood booster,
1: menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM Prameswara.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
8: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
9: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
10: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
11: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300.
12: Oh, awalnya berapa yang
11: awalnya apa sih, 150 atau 200 Pak?
8: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok bahkan di kota, bakal langsung kolaps.
12: Namun,
8: kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
13: Eh Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
14: Prameswara.
15: News, hits, and information. Prameswara. Prameswara.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: podcast Cap Sedap Kedelai Hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Prime Suara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare. Prime Suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak, menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini saat ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial?
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
2: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Prabesuara 103,9 FM. Music and information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Hai, aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Void Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Prame Suara 103,9 FM.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Kamu tahu nggak? Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
2: Oh iya? Teknologi apa tuh?
1: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
3: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
4: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
5: Prameswara,
6: News, Hits, and Information. Prameswara.

It was a little. Prova suara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara.
2: News and information. Prames Suara.

0: 103,9 FM. Drama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh? Teh siapa?
1: Teh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
4: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh Tijus bang.
5: Tijus!
3: Seger! Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
6: Dari Winsport.
0: Suara 103,9 FM.
7: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
8: Lur, peserta BPJS Kesehatan, ojo lali lo, bayar iuran BPJS Kesehatan. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan saben wulan sak turune tanggal 10 ben status kepesertaan panggah aktif. Penak saiki iso bayar ning bank BNI, BRI, Mandiri, BSI, iso uga bayar nek CIMB Niaga, Bank PTN lan Panin Bank. Lewat Shopee yo iso, GoPay, Dana, OVO, Link Aja, Tokopedia, Indomaret, Alfamaret, PT Pos Indonesia yo iso. Penak ta? Ayo wes, gendang bayar iuran BPJS Kesehatan ben status kepesertaan panggah aktif. Jolali, menwulan sak durunge tanggal 10. Tunggu-tunggu yo dielingne, yo dijak bayar iuran BPJS Kesehatan.
9: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Sobat, kita jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa, 26 Mei 2026. Siaran ini diikuti oleh 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, 97,8 FM Ronggo Hadi Lamongan, dan 103,9 FM Prameswara Lamongan. Baik sobat, kami awali informasi dari Lamongan. Revolusi layanan publik Babeda Lamongan terapkan sistem bayar pajak kendaraan bermotor lewat genggaman ponsel. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Ronggo Hadi Lamongan, Bagus.
1: Baik, terima kasih. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan secara masif mengenjot program percepatan dan perluasan digitalisasi daerah guna mempermudah masyarakat dalam melakukan pengurusan administrasi perpajakan. Terobosan berbasis teknologi ini disosialisasikan secara langsung melalui agenda operasi gabungan bersama jajaran Polri, Samsat serta Jasara Harja yang berpusat di wilayah Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan pada Senin 25 Mei 2026. Kepala Bapenda Lamongan Edi Yunan Akmadi menjelaskan bahwa transformasi digital ini sengaja diimplementasikan agar seluruh wajib pajak di wilayahnya dapat melakukan pengecekan status administrasi hingga membayar pajak kendaraan bermotor serta bea balik nama kendaraan bermotor secara cepat, aman, praktis, dan transparan hanya dengan memanfaatkan perangkat ponsel pintar masing-masing tanpa harus mengantre lama di kantor bersama. Selain menyasar para pengendara di jalan raya melalui pos pemeriksaan kelengkapan surat kendaraan, Bapenda Lamongan juga bergerak aktif menjadi narasumber dalam kegiatan peningkatan kapasitas atau capacity building yang diikuti oleh perwakilan perangkat desa dari seluruh penjuru Kabupaten Lamongan. Langkah strategis ini diambil guna membangun pemahaman kolektif di tingkat akar rumput bahwa sektor pajak daerah merupakan instrumen serta sumber pendanaan utama bagi pembangunan infrastruktur lokal dan peningkatan kesejahteraan warga. Melalui sinergi yang kuat antara aparatur pemerintah daerah, kepolisian, dan jajaran perangkat desa, optimalisasi pendapatan daerah berbasis tata kelola pemerintahan yang modern serta efisien ini diharapkan mampu mewujudkan kemajuan wilayah Lamongan secara menyeluruh. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter dari Radio Ronggo Hadi Lamongan. Dari Lamongan, kita menuju ke Magetan. Sapi kurban presiden asal Magetan dirawat ketat. Peternak rela tidur di kandang. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Rasi FM, Adi Mas.
2: Umur 5 bulan. Gitu,
3: ya. Tapi memang dari awalnya memang untuk paling besarkan atau gimana itu, Pak? Besarkan, ya. Oh, gitu, ya. Tapi sampai 2 tahun itu ya?
4: Ya 2 tahun setengah.
3: Oh 2 tahun setengah. Ya. Memang biasanya kayak gini nanti 2 tahun setengah baru dijual atau gimana Pak Edi?
4: Ya istilahnya tinggalan bibitnya itu Mas. Kalau bibitnya gitu, ya. Itu ya istilahnya apa itu cocok dengan apa itu speknya itu ya. kita istilah pelihara. Tapi kalau yang ini itu ya tinggalan penggembuannya itu sehingga manut apa itu istilahnya manut spek kalau tidak bisa besar ya dijual.
3: Oh gitu. Artinya kita bisa tahu nggih, oh ini speknya bisa paling
4: bisa,
3: besar
4: bisa gitu. Kalau ini istilahnya bisa besar atau bisa dibesarkan itu ya ada apa itu istilahnya
3: ada ciri-cirinya gitu.
4: Ciri-cirinya.
3: Gitu. Dan memang seberapa sulit mendapatkan bibit sapi yang seperti ini, Zippo nih namanya.
4: Zippo ya, Pak.
3: Zippo
4: ya. Iya, Zippo.
3: Zippo ya. Itu seberapa sulit sih, Pak?
4: Ya, istilahnya itu ya tinggal anu Mas, rezeki. Oh, gitu, kalau petani itu rezeki. Kadang ada yang mudah, ada yang ya tidak ya itu apa itu?
3: Ya rezeki-rezekinya. Ya,
4: pokoknya tidak semudah itu. Kadang satu tahun itu cuma dapat apa itu dapat jadi istilahnya bahwa anu jadi dari pengemuan itu ya tidak seperti yang Zippo ini. Zippo inilah ya sapinya terpelihara keduanya istilahnya speknya itu besar. Kalau yang kecil-kecil itulah ya untuk pengemuan lah ini ya.
3: Tapi waktu lihat wah ini besar gitu Bang.
4: Ya tahu.
3: Biasanya cirinya apa sih Pak? Dari apa? Dari ciri fisik?
4: Fisik, oh, ini ya, fisik dari perkembangan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan ini ya, sudah kelihatan.
3: Padahal kalau makan sama aja ya, dengan sapi yang lain itu. Biasanya apa sih konsumsinya itu, Pak?
4: Konsumsinya ketela, lalu sentrat.
3: Begitu saja.
4: Rumput gajah.
3: Artinya kalau dari sisi makan biasanya dia lebih cerbo gitu
4: ya, ya. Lebih banyak lah istilahnya. Kalau yang besar ini ya perkiraan kalaupun sudah sekian itu satu hari itu kita 100.000.
3: 100.000 uang ya, ya. Kalau satu hari. Satu hari. Gitu. Oh, peliharaan 100.000 ya. Biasanya untuk beli apa? Konsentrat.
4: Ya, konsentrat. Lah ya. Istilahnya ya uyah garam.
3: Oh, garam.
4: Ya. Menyedapkan gomborannya.
3: Kalau napa niki rumput gajah nih, Pak?
4: Itu anu sendiri, Mas, tanam sendiri.
3: Oh, gitu nggih. Oh, 100.000 di luar rumput niku nggih.
4: Iya.
3: Tapi faktor yang paling apa ya, paling mempengaruhi besar tidaknya sapi itu apa, Pak?
4: Faktor anu itu ya pertama ya dari makanannya sendiri itu, kedua dari bibitnya itu.
3: Oh, gitu. Kalau rumput sebenarnya seberpengaruh sih untuk penggemukan sapi kayak si Sipo ini?
4: Sipo ini istilahnya penggemukannya kayak rumput itu dua anu, Mas, istilahnya dua satu hari itu dua until, dua bongkok.
3: Dua ikat nih gue, sama nanti gue.
4: Iya, satu ikat.
3: Ini jauh, Pak, kalau ambil rumputnya gitu?
4: Ya.
3: Ambil rumputnya jauh?
4: Ya, dari anu, Mas, dari Tegal, dari ladang.
3: Oh, memang ada persediaan gitu, Pak?
4: Ya, ada. Setiap anu ada, Mas. Untuk pakanan ternak.
3: Iya. Pak, nyangka gak sih kalau ini sapi bakal dibeli presiden gitu, Pak?
4: Iya, gak nyangka kalau diminat oleh presiden.
3: Gitu. Ini Mbah Sadiem aja nggak tahu ada sapi sebesar itu gitu loh.
4: Iya.
3: Itu tahunya gimana, Pak? Dari mungkin ceritanya gimana sih sampai
4: ceritanya
3: informasi
4: itu dulu, dari dinas peternakan itu lah ada apa itu
3: lagi nyari memang ya
4: vaksin apa istilahnya kesehatan itu.
3: Oh,
4: itu ya kenal. Kalau nanti ada peminat dari dinas ataupun dari atasan anu ini untuk dipromosikan.
3: Oh, ton. Ini 1 ton lebih
4: 8 kilo. Tapi 1 bulan ya.
3: Gitu nggih. Pak, kalau nanti artinya kalau penyerahannya kapan ini mau diambil gitu, Pak?
4: Diambil Selasa sore, Mas.
3: Oh, besok sore berarti nggih. Ya, gitu nggih. Ini yang ngambil kepastiannya dari dinas dari, itu.
4: Kan, Mas, dari
3: dinas peternakan?
4: Ya, itu dari peternakan. Tadi bilang kalau hari sore itu diantar ke Masjid Pupus.
3: Oh, Masjid Pupus. Ya, ya. Masjid Pupus.
4: Desa ini juga.
3: Adat nggih, ada timnya lah pokoknya. Iya, kita tinggal nanti menyerahkan gitu, Pak.
4: Kabupaten ya. Dinas.
3: Pak, kalau jelas sudah berapa lama sih peternak sapi ngoten
4: iki? Ya dari anu, Mas, dari istilahnya punya istri.
3: Sejak punya istri ngoten
4: nggih. Ya, sekitarnya anu sudah sekitar saya itu istilahnya kawin itu umur 20 tahun.
3: Oh, gitu.
4: Dari awal ini sudah 30-an tahun.
3: Peternak sapi itu nih ya. Siap.
4: Tapi yang besar aja saya kembangnya sekitarnya ya 5 tahun 6 tahunan.
3: Oh, gitu nggih. Ya. Kalau dulu memang normal biasa atau gimana, ya, Pak?
4: Biasa, cuma anu memelihara 2 3. Sekarang ya kalau ada uang ya beli sekitar 5 6.
3: Sempat punya paling banyak berapa nih, Pak?
4: Paling banyak ini 9.
3: Sama 9, Pak, ya? Ya. Ini karena kemarin mungkin
4: ya, sudah laku, Mas. Sudah
3: nggih. Besaran kemarin, Pak, ya, karena ya, butuh banyak
4: ada
3: itu.
4: Ada yang 20, ada yang 30.
3: Siap-siap,
4: yang besar ya ini.
3: Nggih.
4: Pak Presiden.
3: Ini ada jamu khusus atau gimana, Pak?
4: Ya, istilahnya dari dinas, Pak. Itu kesehatannya dipatuh dari dinas.
3: Kalau menu, Pak, selain rumput atau apa gitu, ada jamu apa gitu?
4: Ya, kalau dulu pas itu PMK itu saya anu jamukan gula Jawa dengan kunyit.
3: Oh, gitu nggih. Sampai sekarang masih, Pak, nggih, ya, untuk menjaga kesehatannya. Tapi alhamdulillah di sini aman, Pak, ya, dari PMK itu.
4: Sehat.
3: Karena di sini kondisinya juga memungkinkan untuk kesehatan juga mendukung, Pak, nggih. Ya. Siap-siap. Pak, ini dibeli berapa sih, Pak, dari Pak Presiden kemarin, Pak?
4: 100.
3: 100 nggih.
4: Iya, 100.
3: Enggak minta lebih itu, Pak. Enggak, itu harus. Gitu. Mintanya serana.
4: Intinya kalau petani itu ya lebih.
3: Tapi menyantolnya ada 100. Rencana mau beli lagi atau gimana, Pak?
4: Ya, nanti ya beli lagi, maka sudah punya uang untuk dikembangkan lagi supaya...
3: Berarti masih numpuk dong, Pak. Ini kan kemarin 8 atau berapa, itu tinggal 3 ya? Oh, iya. Gini. Tapi memang kalau nyari kayak gini sulit, Pak, ya? Sejak selama 30 tahun baru satu kali ini, Pak, ya?
4: Iya, ya, satu kali ini.
3: Mungkin di bawahnya itu, Pak, ada yang lebih besar lagi itu? Berapa biasa, Pak?
4: Satu ini.
3: Baru satu kali ini aja, ya? Ini keberuntungan, Pak.
4: Keberuntungan, ya. Intinya keberuntungan dan rezeki, ya.
3: Iya. Pak, komentarnya warga seperti apa sih, Pak? Ngelenjenengan, waduh.
4: Warga itu enggak Mas.
3: Enggak nyangka tuh, gimana?
4: Enggak nyangka kalau di Desa Langit itu ada sapi 1 ton lebih. Wong, intinya dari media itu yang dicari kandang besar-besar itu ada kandang lokal yang berbobot sekian.
3: Oh, siap. Pak, ke depan pengen lagi enggak sih, Pak, punya
4: ya,
3: ini?
4: Karena itu istilahnya dari orang tani itu kalaupun uang itu ya diberikan rojo koyon ini bu lembung
3: tadi. Untuk tabungan nanti, Pak.
4: Tabungan.
3: Pak, kalau artinya apa lagi? Ini kok umpama belum dibeli presiden gitu mau dipelihara sampai
4: sampai ada ketok.
3: Sampai ya, mentok ada yang nawar gitu.
4: Ada yang beli.
3: Ya. Siap-siap. Matur semanun. Nah, semuanya Pak Edi.
4: Pak Edi Juwartono.
3: Pak Edi Juwartono. Kalau nama Jipo itu dari mana, Pak?
4: Ya dari anu yang punya bibitan itu, Pak, dari Ponorogo.
3: Oh, sudah nama Jipo.
4: Iya, Pak. Jangan kau anu istilahnya jangan diganti anu istilahnya apa itu?
3: Namanya Jipo. Berin berapa, Pak, belinya itu, Pak, bibitannya?
4: Belinya itu sekitar 16.700,
3: Mas. 16.700 ya. Artinya pemilik juga tahu bahwa ini bibit terbaik gitu, nggih.
4: Ya, mestinya sudah tahu dari awal. Walaupun enggak tahu kok namanya enggak.
3: Iya. Enggak boleh diganti.
4: Nanti lah ya sudah tahu kalau bibitnya itu dari sana.
3: Oh, ngoten nggih. Dari Pasar Ponorogo, Ponorogo.
4: Dari perorangan.
3: Oh, perorangan nggih.
4: Bibitan di sana, namanya peranaan lah.
3: Oh, memang dia mengembangkan itu, Bang. Iya. Ini ada rencana ke sana lagi, Pak, untuk nyari bibit itu?
4: Jadi ada, Mas, tapi bibitnya itu lahirnya pomo anake wedok-wedok, Mas.
3: Oh gitu. Ya kita cari memang jantan, Pak. Ini jantan semua, Pak, yang dibelarnya. Ya, karena memang enggak merencana untuk bikin pembibitan seri gitu, Pak, dengan melihat perumahan.
4: Di sini banyak risiko, Mas, kalau perbuah apa itu.
3: Yang betina gitu ya. Risikonya apa, Pak?
4: Risikonya tanaman mriki lah rumput niku campur dengan aliandra, lantoro,
3: oh, gitu.
4: Singon niku lah sumuk dan anu.
3: Oh, betul.
4: Kandungan apa ini kan.
3: Oh, pengaruhnya akhirnya ya, tidak bisa ya, hamil ya, gitu. Ya. Oh, akhirnya lebih fokus ke jantan gitu. Siap-siap, Pak.
0: Adi Mas, reporter dari Radio Rasi Magetan. Dari Magetan, kita menuju ke Ngawi. Hendak memancing warga Karangasri Ngawi, justru temukan jenazah pria mengambang di Bengawan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Bahana FM Ngawi, Erlinda.
5: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, aktivitas pagi di tepian Sungai Bengawan Madiun Desa Karangasri Kecamatan Ngawi mendadak berubah menjadi kepanikan setelah sesosok jenazah pria ditemukan mengambang di pinggir sungai pada Senin 25 Mei 2026. Korban pertama kali diketahui oleh seorang warga yang hendak memancing. Dari tepi sungai, ia melihat tubuh manusia dalam posisi tengkurap tersangkut di area berlumpur. Korban tanpa mengenakan kaos biru dan celana pendek. Penemuan tersebut segera dilaporkan kepada aparat kepolisian. Tak lama berselang, personel Polsek Ngawi bersama tim BPBD dan Damkar tiba di lokasi untuk melakukan evakuasi. Medan yang licin dan berlumpur membuat proses pengangkatan korban tidak mudah. Petugas harus memanfaatkan tali untuk menarik jenazah dari tepian sungai menuju lokasi yang lebih aman agar dapat dilakukan pemeriksaan awal. Dari hasil pengecekan di lokasi, petugas menemukan kartu identitas di saku celana korban. Jenazah tersebut diketahui bernama Budi Harto, 64 tahun, warga Desa Beran, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi. Sudianto, saksi yang pertama kali menemukan korban, mengaku sempat mengira benda yang dilihatnya hanyalah tumpukan sampah atau kayu yang terseret arus.
6: Laki-laki.
7: Laki-laki. Ciri-cirinya apa, Pak?
6: Ya, rambutnya masih putih. Pakai celana, pakai baju.
7: Celana pendek.
6: Ya, pakai
7: baju. Baju warna?
6: Baju warna apa?
7: Hitam.
6: Kayak hitam.
7: Itu perkiraan sudah mengambang lama atau baru, Pak?
6: Udah lama.
7: Perkiraan udah lama? Udah, sudah bengkak?
6: Ya, 3 harian.
7: Oh, 3 hari. Kondisi tubuhnya sudah bengkak-bengkak?
6: Sudah bengkak.
5: Kapolsek Ngawi akan benarkan adanya penemuan jenazah tersebut dan menyebut petugas segera bergerak setelah menerima informasi dari masyarakat. Polisi menduga korban terjatuh atau terpeleset hingga masuk ke aliran sungai. Meski demikian, kepastian penyebab kematian masih menunggu hasil pemeriksaan medis. Setelah seluruh proses di lokasi selesai, jenazah korban dibawa ke RSUD Dr. Suroto Ngawi untuk menjalani visum. Sementara pihak keluarga mulai dihubungi untuk penanganan lebih lanjut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana FM Ngawi. Dari Ngawi, kita beralih ke Lamongan. Harga telur terjun bebas, peternak di Lamongan terancam bangkrut. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Lamongan, Rinda.
8: Baik, terima kasih sobat. Para peternak ayam petelur di Desa Sumberjo, Mantup, Lamongan, Jawa Timur terancam gulung tikar akibat harga telur yang terjun bebas. Saat ini, harga telur di tingkat peternak merosot drastis ke angka Rp21.500 per kilogramnya dari harga normal yang biasanya mencapai Rp26.000 per kilogram. Kondisi ini kian menjepit peternak karena terjadi di tengah melonjaknya harga pakan pabrikan yang kini menembus Rp410.000 hingga Rp450.000 per karung isi 50 kilogram. Akibatnya, pendapatan dari hasil penjualan telur sama sekali tidak mampu menutup tingginya biaya operasional harian. Salah satu peternak setempat, yaitu Supardi Hardi, mengeluhkan ketimpangan harga yang merugikan para peternak mandiri ini.
9: Harga telur saat ini mengalami penurunan yang sangat cukup lumayan, yang sebelumnya bisa di angka 25 dan 26, sekarang di harga 21.300 gitu.
10: Terus kondisi ini seperti apa, Pak, di peternak?
9: Kondisi kalau memang ini terus-menerus seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan para peternak ini akan gulung tikar alias bangkrut karena tidak sesuai dengan harga pakan. Harga pakan semakin naik, tetapi harga telur kok malah turun. Ini kita juga ada tanda tanya, ada apa ini?
8: Kini, para peternak sangat berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan kembali harga telur dan mengontrol harga pakan di pasaran. Mereka juga mendesak adanya pengawasan ketat untuk memberantas dugaan permainan mafia harga agar gelombang kebangkrutan massal tidak sampai melanda peternak rakyat di Lamongan. Dari Lamongan, Rinda mengabarkan kembali ke studio. Silahkan.
0: Rinda, dari reporter Radio Prameswara Lamongan. Sobat, demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak dari Senin sampai Jumat. Dan saya Dian, dengan redaksi yang bertugas, undur diri. Sampai jumpa.
11: Informasi ini dapat Anda ikuti di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 Ronggohadi Lamongan.
12: 103,9 FM Prameswara.

0: 103,9 FM.
1: Power Geng Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, WiFi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Prameswara FM.
5: Hai.
6: Hai. Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
6: Hai.
5: Hai.
6: Eh, kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM Prameswara.
7: Anda punya tunggakan iuran JKN? Kini pembayaran lebih gampang dan mudah. Bagi Anda, peserta JKN pekerja bukan penerima upah dengan tunggakan lebih dari 3 bulan, manfaatkan program Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap. Program ini diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan untuk memberikan keringanan pembayaran tunggakan iuran JKN secara bertahap. Dengan maksimal periode tahapan pembayaran 12 bulan, Anda bisa langsung mendaftar dengan download aplikasi mobile JKN dengan masuk ke menu program Rehab atau bisa juga lewat BPJS Kesehatan Care Center 165. Nantinya setelah seluruh tunggakan lunas, status kepesertaan akan aktif kembali. Mari ikuti program Rehab Rencana Pembayaran Bertahap. Solusi mudah bayar tunggakan iuran JKN dengan gotong royong semua tertolong.
8: Apakah Anda menderita diabetes dan merasa penglihatan menjadi buram serta muncul bayangan? Diabetes tidak hanya berkaitan dengan kadar gula, namun juga mempengaruhi kesehatan retina mata. Pada tahap awal, gangguan retina sering tidak terasa. Namun seiring waktu, gangguan penglihatan muncul dan mengakibatkan kebutaan. Bagi penderita diabetes, pemeriksaan mata secara rutin penting dilakukan. RS Mata KMU Lamongan menyediakan layanan poliretina dengan dukungan dokter mata subspesialis retina dan teknologi pemeriksaan modern khusus retina. Pemeriksaan dilakukan untuk membantu mendeteksi gangguan retina sejak dini untuk mendapatkan penanganan tepat. Cegah kebutaan akibat diabetes dengan melakukan pemeriksaan di poliretina RS Mata KMU Lamongan. Jalan Raya Nomor 181 Plosowayu Lamongan. Jadwal poliretina Kamis 8 pagi sampai 12 siang. Informasi lebih lanjut WhatsApp ke 0812-2221-3216.
9: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
10: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
11: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150. sampai 300 bertahap gitu ya.
12: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya. Mm-hmm. Cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
13: Awalnya berapa yang
12: awalnya makanya? Paling 150 atau 200 Pak.
9: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru, emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal pesan saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut. Bye.
14: Punya mimpi kuliah di bidang teknologi dan menjadi engineer di masa depan? Wujudkan bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, TENS, kampus vokasi teknologi yang dikenal sebagai salah satu kampus inovasi terbaik di Asia Tenggara dengan berbagai karya teknologi yang mendunia. Di TENS, kamu tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik langsung dan menciptakan inovasi teknologi yang membawamu siap bersaing di dunia industri. Masuk TENS bisa melalui jalur seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT dengan 23 pilihan program studi, jenjang diploma 3 maupun sarjana terapan. Seperti teknik telekomunikasi, teknik elektronika, teknik informatika, teknologi game, bisnis digital, hingga sistem pembangkit energi. TENS kini hadir sebagai perguruan tinggi negeri di Lamongan. TENS, Kampus Lamongan yang terletak di Jalan Panglima Sudirman nomor 125 Lamongan, depan Kodim Lamongan. Catat tanggalnya. Pendaftaran UTBK SNBT dibuka 25 Maret sampai 7 April 2026. Jangan sampai ketinggalan. Daftarkan diri kamu sekarang dan jadilah bagian dari engineer masa depan bersama TENS. Informasi lengkap dan daftar program studi dapat dilihat di pmb.pens.ac.id. TENS, Joss, Bridge to the Future. Sob. Jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prame Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prame Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prame Suara 103,9 FM. Music Hits and

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang, mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di Kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIK Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terletak di Indonesia dengan akreditasi unggul. Di kedokteran Bakta, kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional. Didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang, IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857-1717-1735. Tunggu apa lagi? Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Real experience, real skill, amazing career.
0: Prameswara 103,9 FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh, nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, iya? Bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai gampang. Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care 103,9 Prameswara FM.

0: program spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: Brahma Suara.
2: Music and information. Brahma Suara.
3: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore sobat Brahma Suara ya. Buat kamu yang kiranya hari ini menjalankan puasa buat Idul Adha Hamin 1 ya. Semoga kamu dilancarkan sampai di azan maghrib nanti. Gitu ya sobat ya. Dan spesial bersama dengan aku bakal nemenin kamu sampai di jam 8 malam nanti ya sobat. Tentang tentunya yang lagi ramai sekarang hari ini adalah bertepatan dengan hari jadi Lamongan ya sobat, ke-457. Semoga Lamongan makin menggilang ya tentunya harapannya. Dan karena malam ini nanti malam takbiran ya sobat, tapi kita masih nunggu update-nya ya, hilalnya. Kemudian kita bakal update seputar kemungkinan jalan-jalan udah ramai dikelilingi sama mobil-mobil pick up bawa beduk. Masjid-masjid juga karpet udah mulai digelar ya sobat ya, untuk menjelang Idul Adha. Dan ya sobat, aku bakal nemenin kamu spesial sampai jam 8 malam nanti seputar takbiran tentu saja. Sore ini pun ya, auranya tuh gotong royong ada di mana-mana ya sobat. Tadi aku juga nemuin bapak-bapak yang nganterin sapinya ke masjid. Udah ada nih. Bahkan tadi di Lamongan Kota sore banget habis asar gitu ada sapi yang terlepas ya sobat ya, ini di daerah sekitaran Ayam Rekoso ya, ada videonya lagi viral di Info Lamongan. Kalau kamu mau cek bisa langsung datang ke Instagramnya mereka ya sobat ya. Dan terkait ini nih, tentu saja hari ini kita akan ngebahas seputar tradisi malam takbiran. Apa sih sebenarnya yang kamu tunggu ya sobat setiap tahun, tentunya tradisi khusus untuk Idul Adha khususnya. Dan apakah kamu adalah tipe orang yang selalu ikut di takbir keliling bawa obor, bakar-bakar ayam di pos ronda, atau ada enggak lainnya momen yang ketika kamu nunggu Idul Adha itu datang dan momennya hanya satu tahun sekali nih kamu tunggunya? Kalau versi aku sendiri ya sobat, di rumah aku itu setiap tahunnya kalau Idul Adha selalu masak yang namanya sate, bakso, dan lainnya opsional. Opsional misal jadi asam-asam balungan, atau bisa juga rawon, pun sesekali juga kadang empal. Tapi menu wajib di keluarga aku ya sobat, itu ada sate dan bakso. Kalau kamu sendiri apa tuh sobat, kamu boleh banget ya share.

kita kumpul ya, atau bla bla bla lainnya ya. Spesial buat kamu nemenin sore hari ini, aku bakal setelin lagu dari Bernadia, kita buat menyenangkan. Ini salah satu lagu favorit aku. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bareng aku di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Berapa suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane secara real time. Biar perjalanan makin aman, cepat, dan tanpa drama di jalan. Stay tune, kita cek rutenya sekarang.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat ya, kita cek lalu lintas dulu. Mungkin kamu ada yang perjalanan pulang atau ada nih dari kamu yang ngerantau ya, mau balik ke Lamongan, mau Idul Adha di Lamongan, atau sebaliknya kamu ada agenda-agenda lain di luar kota ya sobat. Biar kamu tahu gambaran di jalan sekarang gimana ya sobat ya. Dan ini aku mau cek dulu di jalur utama ya, di palang pintu kereta Kadet Suwoko. Nah terlihatnya sangat di sini sore hari ini ramai ya sobat ya, kelihatannya ya. Didominasi pengendara roda 2, roda 4 maupun kendaraan besar. Nah ini juga kelihatan ada mobil pick up yang membawa anak-anak kecil ya. Gambarannya sepertinya mereka mau berangkat untuk takbiran nih sobat gitu. Nah ini bisa dicek ya buat kamu yang mau join, bisa langsung cek di X-Space Radio. Bisa diklik yang bagian peramai suara FM ya sobat ya. Nah ini sekarang di palang pintu kereta Kadet Suwoko kelihatannya sangat ramai ya sobat, namun masih lancar. Cuma ramainya udah mulai mendominasi agak padat. Agak padatnya di dua arah ya sobat, entah kamu dari Lamongan mau keluar kota, Lamongan ke Gresik, ke Surabaya, itu juga agak ramai ya. Pun kembali ya ke arah Babat ya, itu juga termasuk ramai. Jadi kemungkinan ini dominasi oleh pengendara yang pulang kampung ya. Buat kamu yang mau pulang kampung ke Lamongan ya, hati-hati di jalan ya sobat ya, karena malam takbiran biasanya ramai nih jalan. Nah ini aku mau satu cek lagi di Simpang 3 Sukodadi nih sobat. Dan untuk sore hari ini juga ramai ya. Waduh itu ada pengendara roda 2 yang nakalan ya. Udah waktunya lampu hijau di dari arah Paciran ya, tapi dia terobos aja nih. Jangan gitu ya sobat ya, beresiko buat keselamatan kamu sendiri nih gitu. Kadang ya di sini juga banyak yang nakalan nih sobat. Jadi berhentinya bukan di lampu merah ya, tapi berhentinya di tempat pertigaannya gitu. Takutnya kamu kesember kendaraan besar ya yang berangkat dari daerah dari Babat ke arah Lamongan Kota. Gitu sobat. Dan pantauannya di sore hari ini masih terang ya, tidak ada identifikasi hujan atau mendung ya. Masih bagus cahayanya pun. Dan dimanapun kamu berada ya sobat, karena malam takbiran biasanya pada rame-ramenya orang keluar ya, entah main atau mau ikut takbiran atau cuma nonton takbiran aja ya. Jadi dimanapun kamu berada untuk perjalanan hari ini, tetap berhati-hati ya. Semoga perjalanan kamu selamat sampai tujuan. Jangan kemana-mana, stay tune terus bareng aku di Peramai Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: CCTV On, pantau dalane. Tetap hati-hati di jalan, patuhi rambu, dan sampai ketemu di pantauan berikutnya.

0: Spektrum Radio Jatim. Sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak. Menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak tertemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial.
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
2: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa kalau misalnya ada apa-apa mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi, jangan panik tapi bertanya pada tempatnya dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu, kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Prime Suara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Brawa Suara.
1: Music and information. Brawa Suara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Selamat sore Sobat Prame Suara ya. Kiranya kamu yang lagi di perjalanan pulang dari kerja atau mau main-main bareng sama teman kamu, keluarga ya. Spesial di Idul Adha ini kamu tetap berhati-hati ya di perjalanan ya, karena pastinya jalanan lagi ramai. Kita tadi udah cek lalu lintasnya ya Sobat ya. Gak usah buru-buru, kamu bisa pelan-pelan aja, yang penting selamat sampai tujuan. Dan masih seputar sore seru bareng Lia ya Sobat Prame Suara. Momen sore jelang malam maghrib Idul Adha itu kadang magis ya, magis banget. Coba cek keadaan rumah kamu sekarang ya, pasti lagi kebagi jadi dua kubu. Kubu yang pertama, ibu-ibu di dapur yang sibuk ngiris bawang merah, ngulek bumbu atau rendang ya buat bumbu besok. Atau bapak-bapak anak muda yang sibuk di pelataran masjid mastiin bambu, terpal, tambang dan kurban besok udah ready. Jadi ada dua hal yang berbeda banget nih Sobat. Jadi yang paling apa ya, keduanya saling sibuk ya di sesi Idul Adha kali ini Sobat. Dari ibu-ibu ya, atau kita, misal aku pun, teman aku juga, dia aktif buat ikut masak-masak bareng setelah kurban di masjid ya Sobat. Jadi tipe-tipe kayak gini tuh mastiin kalau bumbu yang buat dipakai besok itu udah siap gitu Sobat. Kemudian nih ya Sobat, ada tipe yang lainnya, bapak-bapak atau anak-anak Gen Z ya Sobat, laki-laki. Biasanya udah sibuk nih besok jadi panitia kurban, udah ngepasin bajunya atau apa ya namanya ya, yang alat buat pemotong kurban itu namanya, nanti kamu bisa komen-komen deh, aku lupa namanya ya Sobat ya. Nah ini udah disiapin nih, apakah semua peralatannya sudah siap tempur gitu. Dan ngomongin soal Idul Adha ya Sobat, ini udah ada nih video-video receh seputar hewan kurban ya, yang udah mulai FYP di media sosial kita. Tadi aku juga scrolling ya, aku nemuin gini, hewan kambing ya. Aku bau, dia pakai kayak puff gitu, hewannya bisa bicara. Aku bau-bau gini aja 4 juta, masa kamu yang wangi dibalas dengan jangan lupa makan ya sayang, udah gitu. Jadi kayak kambing yang bau aja ya itu laku loh Sobat. Bahkan dia dihargai dengan jutaan rupiah. Tapi ketika kita ya udah jadi doi atau pasangan orang yang notabene masih pacaran ya, kenapa kita bisa-bisanya dengan balasan cuma jangan lupa makan ya, jangan lupa obatnya diminum, jangan lupa ini. Ya kecut ya kalau aku bilangnya sama orang tua aku tuh ya, kecut kalau kayak gitu ya Sobat. Kamu pastiin dulu nih, kamu tipe-tipe yang emang di effortin apa cuma ucapan aja ya Sobat ya gitu. Dan masih soal dua kubu yang berbeda, antara ibu-ibu yang sibuk mastiin bahan-bahan masaknya aman saat Idul Adha, atau bapak-bapak anak muda yang sibuk mastiin di pelataran masjid bambu, terpal, tambang semuanya udah aman buat kurban besok ya. Tapi ya kuncinya, karena ini berbeda-beda setiap perannya ya Sobat, euforia gotong royongnya tuh dapet banget. Bahkan aku dulu pas masih kecil juga mau gak mau, ketika kita lihat bapak ibu kita di dapur ya masak sate ya, kita datang. Gak bagian makan aja, yuk kamu di sini siapa yang bagiannya makan aja pas kurban. Jangan ya Sobat ya, kadang ya kita perlu ngerasain bagian sulitnya yaitu memasak. Tapi gak sulit-sulit amat kok, kalau kamu bisa menikmati momennya ya jadi seru gitu ya. Sebenarnya kuncinya adalah kekompakan atau dikumpul bareng sama lingkungan sekitar kita gitu ya Sobat ya. Dan kalau ngomongin persiapan malam hari ini ya, itu sebenarnya kita perlu buat cek lingkungan kita sekitar sih. Aku ada, jadi ini ada tadi rekan ya, dia jadi panitia kurban nih, udah sibuk buat mastiin bahwa dia besok datang jam berapa, dia tugasnya ngapain. Emang sih bagus, jadi dia gak salah pilih ya dirinya sebagai panitia kurban. Nah jangan sampai ya kalau kamu terpilih jadi panitia kurban ya Sobat ya, kamu cuma bisanya datang duduk-duduk, kemudian pas udah mateng baru no, jangan ya gitu. Dan spesial masih euforia Idul Adha ya Sobat, kau boleh banget sharing-sharing aja ke WhatsApp Radio Prame Suara ya. di 0812-302-1039. Dan spesial, habis ini aku bakal sharing lagu dari Keisha, Lefranca. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng aku.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutathionamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutathionamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutathionamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081 23

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM Brahma Suara.
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Kalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teteh? Teteh siapa?
1: Teteh jus, bos. Teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuang, goyang.
2: Walah, Ticus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Ticus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Ticus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Ah! Berasa bos tehnya, favoritku Ticus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, huh? Ada Ticus lemon, huh? Ticus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
3: Bang, es teh cekek 3. Doyan apa doyan banget ini?
4: Kan minum es teh jus bang.
5: Ticus!
4: Ah, seger. Satu lagi ya bang es Ticusnya.
1: Wah, pantesan si bos untung terus ini.
5: Makanya ganti es tehmu dengan Ticus.
6: Dari Winsport
0: 103,9 FM. Brama Suara.
7: Eh, kamu tahu nggak? Rumah sakit Muhammadiyah Lamongan sekarang tuh punya teknologi canggih loh buat ngatasi batu ginjal.
8: Oh iya? Teknologi apa tuh?
7: Mereka pakai laser thulium holmium. Jadi, penanganan batu ginjal bisa tanpa operasi.
9: Halo warga Lamongan, satu lagi kecanggihan teknologi kedokteran hadir di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan. Penanganan batu ginjal tanpa sayatan operasi menggunakan laser thulium holmium. Dengan teknologi ini, Anda bisa mendapatkan penanganan batu ginjal tanpa operasi. Lebih cepat, lebih nyaman, dan bisa segera beraktivitas kembali. Konsultasikan segera rencana pengobatan Anda ke Poli Urologi di nomor 0322-322-834 atau 0858-1376-2883. Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, cepat, bermutu, terjangkau, dan islami.
0: Brama Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Prameswara.
1: Music hits and information. Prameswara.
2: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat, buat kamu yang menjalankan ibadah puasa ya pada hari ini menjelang Idul Adha, selamat berbuka puasa ya sobat ya. Dan kita masih pantau ya apakah sudah ada takbiran di hari ini ya sobat ya. Dan ini kita bacain dulu ya komen-komen yang masuk ya sobat. Ada dari Kak Dimas nih. Dia aku lagi di atas atap masjid. Iya, masang terpal dadakan buat besok. Biar pas nyincang daging gak kepanasan lagi. Doanya gak roboh ya. Waduh, ini kamu dengerinnya dari mana nih kak radionya? Kemungkinan dari SP Radio, atau mungkin ya ada warga yang bawain radionya ke sana nih ya. Nah ada lagi. Oh ya bentar Kak Dimas dulu nih. Kak Dimas kamu yang semangat ya kak. Hati-hati ya, awas jatuh yeah. Gitu. Kemudian ada Kak Arina. Sore, udah malam sih kak. Iya tadi pesannya masuk sore sobat. Cari sih malam ini sebenarnya bikin aku nangis sih. Nangis ngiris bawang merah sekilo buat persiapan masak gulai besok. Ya ampun. Semangat ya kamu Kak Rina. Anggap aja itu air mata bahagia menyambut Idul Adha. Yang kuat-kuat. Biasanya ya ini aku dulu tahu tips ini kak. Coba kamu praktikin ya sobat ya. Atau Kak Rina, yang kiranya kalian bakal motong bawang banyak ya di Idul Adha kali ini ya sobat. Kau bisa gunain trik dengan mengunyah permen karet. Sambil makan permen karet sambil motong bawangnya. Ini pernah aku praktekin. Ya masih pedih ya, cuma gak seberapa dibandingkan dengan tanpa mengunyah. Apa hubungannya kak sama pedih gaknya ketika motong bawang? Sebenarnya ini kuncinya, cuma kadang karena kita terlalu fokus dengan bawangnya ya, akhirnya kita ngerasa semakin pedih. Tapi ketika badan kita fokus ke yang lain, gak fokus ke pedihnya sobat. Gak, ya udah secukupnya aja gitu. Gitu ya sobat ya. Dan ini ada lagi dari kita baca lagi deh nanti ya, terkait komen-komen yang masuk. Tapi ya bikin menarik ya sebenarnya Idul Adha itu ya. Itu bukan hanya alat tenang kumpul keluarga, bukan hanya tentang kumpul bareng sama teman-teman, takbiran, Idul Adha, kemudian masak-masak udah. Tapi ada juga nih sobat, momen yang kiranya beberapa keluarga itu hanya akan merasakan daging itu di momen Idul Adha. Kak, apa masih ada sekarang yang orang yang dapat makan daging cuma di Idul Adha? Ada. Sebenarnya kalau kita mau telusuri lebih detail, lebih banyak ya, kalau mau lebih spesifik pun, kita bakal nemuin orang-orang yang makan daging pun nunggu Idul Adha. Jadi sobat ya, mungkin sesulitnya kamu naik atap masjid sambil masang terpal buat besok kurbanan, atau kamu yang lagi disuruh motongin bawang banyak, atau kamu disuruh belanja ABCD sama mama kamu tapi kayak bikin kamu capek. No, sebenarnya coba kita fokus ke hal yang lain ya sobat ya. Idul Adha itu ya sobat, ini bisa jadi momen sakral orang-orang tertentu baru bisa merasakan yang namanya daging. Ya momennya satu kali setahun ini. Tapi alhamdulillah ya sobat, buat kita mungkin atau kamu yang kiranya tidak perlu menunggu Idul Adha ya momennya dengan bisa memakan daging. Tapi dengan momen ini ya, akhirnya kita bisa menghargai dari sisi yang berbeda. Gitu ya sobat, kalaupun besok kamu dapat daging kurban banyak ya, mungkin kamu bisa lebih semangat lah mengolahnya. Gitu, gitu ya sobat ya. Dan ini juga ada komen-komen lainnya nih sobat. Tetap stay tune bareng aku ya, jangan kemana-mana ya. Tentu saja di radio kesayangan kamu, di Prameswara 103,9 FM, Music Hits and Information.

103,9 FM, Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Brahma Suara.
1: Power geng, push.
2: Dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
2: Amazing!
1: Masa nggak mau bayar lagi?
2: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: 103,9 Brahma Suara FM.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Brahma Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Brahma Suara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
8: Bayangin ya Sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
9: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
10: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
11: Dari dulu mungkin enggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
12: Awalnya berapa yang
11: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
8: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok bahkan di kota bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti gak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut. Bye.
12: Brahma Suara.
13: Music and Fan in

0: tetap rendah hati, harus siap, belajar ya. Dan selalu mengucap syukur apa yang Tuhan kasih di kakak. Ya.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: street. Yeah, you said forever, now I drive alone past your street.
1: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
2: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

saat kau berlari mengejar anganmu dan tak pernah sampai. Ya sudahlah.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 Prameswara FM.
2: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang
4: Baby
2: ya?
4: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
5: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wingscare Prameswara.
7: Music and Information Prameswara.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Bukan COVID-19, bukan pula flu burung. Ada satu ancaman silent killer yang mungkin tengah bersembunyi di sudut gelap rumah kita. Namanya hantavirus. Sebuah patogen mematikan yang ditularkan melalui vektor tikus. Berdasarkan literatur medis global, virus ini umumnya tidak menular antar manusia, melainkan menyusup lewat partikel udara atau aerosolisasi dari kotoran, urin, maupun liur hewan pengerat yang mengering dan terhirup oleh manusia. Kementerian Kesehatan menegaskan, hantavirus secara epidemiologi bukanlah penyakit baru. Namun, eskalasi kewaspadaan adalah mutlak, menyusul rentetan 23 kasus di Indonesia sepanjang 2024 hingga 2026 dengan tingkat fatalitas yang telah merenggut 3 nyawa. Lantas, seberapa masif daya rusak hantavirus di tanah air? Juru bicara Kemenkes, Dr. Gigi Widiawati, memaparkan.
2: Virus hanta ini sebetulnya menyebabkan dua tipe dari manifestasi klinis ya, yaitu tipe yang HPS, kemudian juga yang menyebabkan gangguan pernafasan dengan tingkat fasilitas fatalitas itu hingga 60%. Tipe ini utamanya tersebar di Amerika, dan penyakit virus hanta tipe HPS belum pernah dilaporkan mengingat keberadaan reservoirnya tidak ditemukan di Indonesia. Nah, kalau yang tipenya HFRS atau hemorrhagic fever with renal syndrome ini menyebabkan gangguan ginjal dengan tingkat fertilitas 5-15%. Nah, tipe ini utamanya tersebar di Asia dan Eropa. Seluruh suspek penyakit dari virus hanta di Indonesia ini saat ini mengarah ke tipe yang HFRS ini ya. Jangan mendapat berita terlalu jadi panik. Di luar dari virus hanta, apa kita harus juga bijak dalam membaca narasi atau konten di dalam media sosial.
1: Kecepatan penanganan sangat bergantung pada literatur masyarakat dalam mengenali fase klinis awal, seperti demam tinggi, nyeri otot, hingga komplikasi sesak nafas akut. Kembali, Dr. Gigi Widiawati menjelaskan rincian gejala dan kapan golden time yang paling tepat untuk segera mengakses fasilitas kesehatan.
2: Jadi Kementerian Kesehatan sudah selalu mengantisipasi atau melakukan kewaspadaan, membantu masyarakat untuk tidak panik, untuk bisa, kalau misalnya ada apa-apa, mereka bisa langsung datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kembali lagi bahwa kita harus membaca, kita harus melihat situasi. Jangan panik, tapi bertanya pada tempatnya, dan kemudian periksakan diri apabila kalau dirinya tidak nyaman, misalnya ada demam, kemudian tidak enak, dan segala macam, langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Gejalanya adalah gejala demam, kemudian sakit kepala, kemudian nyeri badan, lalu ada lemas, kemudian juga ada badan tuh nggak enak banget. Nah, kembali lagi, kita harus kalau kita punya gejala seperti itu, langsung saja dibawa. Nanti kan ada pemeriksaan di sana, apa kesehatan, supaya kita tidak ragu-ragu. Kita terserang apa sih sebenarnya, atau influenza, atau virus hanta, atau virus yang lain.
1: Kesehatan sejati tidak pernah dimulai dari canggihnya ruang perawatan rumah sakit, melainkan selalu bermula dari kepedulian tangan kita sendiri dalam menjaga kebersihan di setiap sudut rumah yang kita tinggali.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Brawa Suara.
4: Music and information. Brawa Suara.

0: 103,9 FM. Rama Suara.
1: Kuliah dokter umum bisa dari Kediri, Cah. Sekarang, mimpi jadi dokter bisa kamu wujudkan di Kota Kediri. Tentunya lebih dekat dari rumah. IIK Bakta merupakan institut kesehatan pertama dan terlengkap di Indonesia dengan akreditasi unggul. Di kedokteran Bakta, kamu disiapkan menjadi dokter masa depan yang profesional. Didukung fasilitas belajar digital yang modern, sistem perkuliahan interprofessional education berkolaborasi langsung bersama 25 program studi kesehatan lainnya dengan prospek karir yang menjanjikan. Promo spesial buat kamu, diskon 50%, biaya formulir dengan kode referral BW Prameswara. Mau tunggu SNBT dulu? Tenang. IIK Bakta Kediri memberikan jaminan uang kembali 100% jika kamu diterima di SNBT. Plus, tersedia juga beasiswa hingga 100% sampai lulus. Tunggu apa lagi? Daftar sekarang di pmb.iik.ac.id atau langsung datang ke kampus IIK Bakta di Jalan Wahid Hasyim nomor 65 Kediri. Info lengkap 0857-1717-1735. Tunggu apa lagi? Yuk bergabung di Fakultas Kedokteran Bakta. Real experience, real skill, amazing career.
0: Prame Suara 103,9 FM.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: 103,9 Prameswara FM.

0: 103,9 FM. Rama Suara. Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
0: Prameswara 103,9 FM. Music Hits and Info.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: 103,9 FM. Prama Suara.
1: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
2: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kak? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting...

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Bos, katanya kalau dagang bakso plus teh jus, kita pasti tajir.
2: Teh siapa?
1: Teh jus, bos, teh jus. Bikinnya tinggal sobek, tuat, goyang.
2: Walah, Tijus. Huh? Tuh lihat, udah nyetok banyak, untung terus.
1: Untung itu, bos.
2: Nah iya, Tijus gak usah tambah gula lagi. Gak zaman teh yang disaring-saring, apalagi yang dicelup-celup. Tijus lebih praktis, hemat, rasa tehnya mantul. Wah, semua orang suka, apalagi buat temen ngebakso.
1: Berasa bos tehnya, favoritku Tijus gula batu.
2: Loh yang lain juga enak loh, ada Tijus lemon, Tijus madu, melati, apel. Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
3: Bang, es teh cekek 3.
1: Doyan apa doyan banget ini?
3: Kan minum es teh jus bang.
1: Tijus!
3: Seger. Satu lagi ya bang es Tijusnya.
1: Wah, pantesan sih bos untung terus ini.
4: Makanya ganti es tehmu dengan Tijus.
5: Dari Winston.
0: Prameswara 103,9 FM.
6: Sekolah paket komplit. Yap, MTS terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
4: Prameswara.
0: Music and information. Prameswara.

0: Prawa Suara.
1: News, Hits, and Information. Prawa Suara.

0: Suara 103.9 FM.
1: Power Gang Push.
2: Dong, ayo dong. Ya, Wi-Fi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin Choco Drink baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Choco Drink Hot Classic. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Choco Drink dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Choco Drink
1: real coklat Belgianya, smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa gak mau bayar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Choco Drink,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food
0: 103.9 FM. Brahma Suara.
5: Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
6: Hai. Kamu wangi banget.
5: Kayak old money vibes.
6: Parfum apa sih?
5: No, ini So Clean Eau de Parfum.
6: Wait, serius itu deterjen?
5: Iya dong.
6: So Clean Eau de Parfum,
5: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
6: Wanginya luxurious banget.
5: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
7: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
8: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
9: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
10: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
11: Awalnya berapa yang
10: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
7: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di Pojok Pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti, nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot, tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, Kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok, padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi, ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut, bye.
11: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, laporan warga. Karena suara kamu penting banget.
12: 103,9 FM, Music Hits and Information. Prameswara.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM Brahma Suara. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare Brava Suara.
6: News, here, and information Brava Suara.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menjelang puncak kemarau yang dipengaruhi El Nino, Dinas PU Sumber Daya Air Lamongan mulai melakukan pengecekan rutin pada pintu-pintu air dan rumah pompa di wilayah rawan kekeringan. Fokus utama saat ini adalah memastikan distribusi air irigasi ke lahan pertanian tetap stabil agar tidak terjadi gagal panen. Warga diminta melaporkan jika ada saluran irigasi yang tersumbat sampah agar aliran air tetap optimal. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih. Promes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Pemerintah pusat terus mendorong transisi kendaraan listrik atau EV dengan menambah titik stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU di jalur-jalur utama antar kota. Intensif untuk konversi kendaraan berbahan bakar fosil ke listrik mulai menyasar segmen kendaraan roda 2 secara masif. Langkah ini diharapkan dapat menekan angka polusi udara secara signifikan di akhir kuartal tahun ini. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: 103,9 FM, Music Hits and Information.
2: Prameswara.
3: Music Hits and Information. Prameswara.

0: biar ku peluk erat-erat waktuku mungkin sesaat.
1: Brebes Suara 103,9 FM, Music Hits and Information.

0: Paroda Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
1: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.

0: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
1: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
2: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
3: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
4: Awalnya berapa yang
3: awalnya Pak? Paling 150 atau 200 Pak.
0: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita nggak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya sob, aku cabut. Bye.
4: Prabhaswara 103,9 FM. Music, hits, and information.

0: Prames News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Ananda Rizky Febian Andriansah, saya nikahkan dan saya kawinkan engkau kepada Ananda Nih Ketut Mahalini Ayu Raharja dengan mas kawin dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Nilu Ketut Mahalini Ayu Raharja binti Igede Suraharja dengan mas kawin yang tersebut dibayar tunai. Sah.

0: Eh sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prambe Suara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prambe Suara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
1: Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Prambe Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

Berbagai suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berbagai suara 103,9 FM. Music Hits and Information. Berbagai suara 103,9 FM. Music Hits and Information.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Menanggapi isu cyber secara nasional, pemerintah melalui kementerian terkait mulai mensosialisasikan regulasi baru tentang perlindungan data pribadi bagi penyedia layanan publik dan wisata. Fokusnya adalah pada enkripsi data tingkat tinggi untuk mencegah kebocoran informasi sensitif. Masyarakat diingatkan kembali untuk mengganti kata sandi akun secara berkala dan mengaktifkan two-factor authentication atau 2FA. Demikian Promes News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Promes Suara 103,9 FM. Music hits and inform me.

0: Iya Bu, anak itu memang lahir dari rahim Mbak. Kami yang merawatnya dengan cinta tak kurang satu pun untuknya.
1: Saya rindu sama Baskara Mbak.
0: Jadi Baskara anak siapa?
2: Anak kita Mbak.
0: Saya bukan pembantu.
3: Seandainya kamu bisa bertemu sama dia, kita jadi keluarga lengkap.

Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM Music Hits and Information. Berapa suara 103,9 FM.

Perkara yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah perkara iman. Iman itu lebih penting daripada duit, rumah, dan kendaraan. Saat orang mati gak punya duit, Allah gak marah. Mati gak punya rumah pun gak masalah. Tapi kalau mati gak punya iman, itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala sebesar darah, itu Allah ta'ala hargai dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi SAW sabda dalam satu hadis, jadidu imanakum, perbaharilah iman kalian. Seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, aktsiru min qawli la ilaha illallah.

0: Berbagai Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Salah terangnya suara, gak kerasa ya 3 jam lamanya Linda menemani kamu di perayaan Hari Raya Idul Adha ini. Dan semoga untuk semua tips yang udah Linda bagiin, terus juga momen-momen perayaan yang lucu-lucu di beberapa daerah itu, semoga bisa mengedukasi dan menjadi tambahan wawasan bagi kamu sob. Dan sekali lagi Linda ucapkan selamat merayakan Hari Raya Idul Adha untuk kamu siapapun yang merayakan hari ini. Dan selamat makan daging ya sob ya, karena pastinya kamu akan kenyang banget makan daging karena banyak sekali dapat dari tetangga sekitar yang ada di rumah kamu begitu ya. Dan juga pagi hari ini Linda mau pamit dulu sob. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: 103,9 Prameswara FM.
1: Power geng push.
2: Ya dong, ayo dong. Ya, wifi mati.
1: Padahal dikit lagi winner.
3: Chill guys, better kita bikin cokodring baru yuk.
1: Baru? Wih, keren pack barunya.
3: Baru juga dong cara nyoklatnya. Bisa bikin apa aja. Mau gak?
1: Wow. Cokodring hot, klasik. Kasih topping marshmallow, makin estetik.
3: Cokodring dingin juga asik. Tambah ice cream, makin rich coklatnya. Karena Cokodring,
1: real coklat Belgianya smooth, meleleh di mulut.
3: Amazing!
1: Masa nggak mabar lagi?
3: Iya lagi, iya lagi.
4: Sip the mood, feels good.
1: Cokodring,
4: my mood booster.
1: Menyala moodku.
3: Dari Wings Food.
0: Prameswara 103,9 FM.
5: Hai. Hai. Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum.
6: Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
5: Hai.
6: Hai.
5: Kamu wangi banget.
6: Kayak old money vibes.
5: Parfum apa sih?
6: No, ini So Clean Eau de Parfum.
5: Wait, serius itu deterjen?
6: Iya dong.
5: So Clean Eau de Parfum,
6: deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
5: Wanginya luxurious banget.
6: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: 103,9 FM. Prameswara.
7: Pilih masa depan cerah di Universitas Islam Darul Ulum Lamongan. Kampus unggulan berlingkungan asri yang kini semakin mudah dijangkau melalui akses Transjatim. Kami menghadirkan pendidikan berkualitas dengan banyak program studi berakreditasi unggul serta dukungan sistem pembelajaran profesional. UNISDA menawarkan pilihan disiplin ilmu yang sangat luas. Fakultas Agama Islam, tersedia S1 PAI, Pendidikan Bahasa Arab, PAUD, PGMI, hingga jenjang tertinggi S3 Pendidikan Agama Islam dan Doktor Studi Islam, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 dan S2 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris dan Matematika, Fakultas Hukum, jenjang S1 hingga Magister Hukum, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Manajemen, Akuntansi dan Ekonomi Syariah, Fakultas Sains dan Teknologi, Teknik Sipil, Arsitektur, Matematika dan Informatika, Fakultas Politik dan Pertanian, Ilmu Politik, Ilmu Pemerintahan, dan Agroteknologi. Sebagai kampus bertaraf internasional, kami menyediakan beragam beasiswa seperti KIP Kuliah, Tafidz, dan Al-Hikmah. Segera bergabung dan daftar sekarang di pmb.unisda.ac.id atau hubungi WhatsApp 0851-3712-2722. Daftar kuliah, Unisda Wae.
8: Bayangin ya sob, kamu udah kerja bertahun-tahun, gaji cuma seharga kopi hits dapat 2 gelas lagi, tapi beban kerjanya setara dengan menteri. Terus tiba-tiba di tahun 2027, kamu dibilang kamu gak boleh kerja lagi. Sakit gak? Gak cuma sakit, ini nightmare.
9: Masa tugas guru honorer akan berakhir pada 31 Desember 2026.
10: Bertahun-tahun 20 ribu, naik lagi 100 ribu, naik lagi 150, sampai 300 bertahap gitu ya.
11: Dari dulu mungkin nggak 300 ya Pak ya, cuma 300-nya baru tahun-tahun inilah 300. Oh, gitu.
12: Awalnya berapa yang
11: awalnya paling 150 atau 200 Pak.
8: Pemerintah bilang hapus status guru honorer. Alasannya, katanya buat tata kelola yang lebih rapi. Tapi masalahnya, tanpa mereka sekolah-sekolah di pelosok, bahkan di kota, bakal langsung kolaps. Kok bisa? Yuk kita bedah di pojok pintar. Oke, kita spill faktanya dulu. Di Indonesia, jumlah guru honorer itu jutaan. Mereka ini pahlawan beneran tanpa tanda jasa. Dan seringnya, tanpa gaji yang manusiawi. Banyak yang dapat hanya 300 sampai dengan 500 ribu per bulan. Kondisi yang sangat miris, bukan? Pemerintah lewat undang-undang ASN yang baru emang pengen semua pegawai itu statusnya jelas, PNS atau P3K. Tapi targetnya 2027 nanti nggak boleh ada lagi yang namanya honorer. Masalahnya, pengangkatannya lemot tapi deadline hapusnya begitu ngegas. Ini yang bikin panik. Kebijakan ini sebenarnya punya niat baik, biar nggak ada lagi sistem upah murah. Tapi kenyataannya, it's a mess. Pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang duitnya nggak ada buat gaji P3K. Akhirnya, yang dikorbanin ya gurunya. Pemerintah sering bilang kita kelebihan guru di satu sisi, tapi kekurangan di sisi lain. Padahal, banyak sekolah yang kalau guru honorernya berhenti hari ini, besok kelasnya langsung kosong begitu aja. Jadi, kebijakan ini kayak maksa orang lari maraton, tapi kakinya lagi diikat. Gak sinkron, Sob. Aku dengar cerita dari salah satu guru di pelosok. Dia udah ngajar 15 tahun, gaji gak pernah lewat dari 1 juta. Pas dengar kabar 2027 bakal dihapus, dia cuma bisa tanya, terus saya harus jualan cilok. Padahal passion saya di sini. Ya, ini bukan cuma soal angka dan administrasi. Ini soal nasib manusia yang nyiapin masa depan kita, Gen Z dan Gen Alpha. Jadi, siapa yang diuntungkan? Secara administratif, pemerintah kelihatan lebih keren karena birokrasinya begitu rapi. Tapi yang dirugiin, ya murid-murid kayak kita ini. Kualitas pendidikan bakal turun kalau guru-guru terbaik malah resign karena nggak ada kepastian nasib. Jangan cuma pinter bikin aturan di atas kertas mewah di Jakarta, tapi buta sama kenyataan di lapangan. Menghapus honorer tanpa kasih jalan keluar yang pasti, itu namanya bukan solusi, tapi cuci tangan. Solusinya simple, tapi susah diterapin kalau males. Percepat sertifikasi, permudah transisi ke P3K tanpa tes yang bikin burnout, dan pastikan anggaran daerah beneran buat gaji guru, bukan buat renovasi kantor dinas yang masih bagus. Menurut kamu ya Sob, adil gak sih kalau guru honorer langsung dihapus begitu saja? Komen di bawah ya, jangan lupa share video ini, biar pemerintah tahu kita gak cuma scroll TikTok, tapi kita juga mantau kebijakan mereka. Stay smart, stay critical. Terima kasih ya Sob, aku cabut. Bye.
12: Sob, jangan cuma diem aja kalau ada yang bikin kesel di sekitaran kamu. Mulai jalan rusak, lampu mati, atau bahkan pelayanan yang bikin emosi. Ceritain aja ke kami lewat program Laporan Warga Prameswara. Cukup telpon atau kirim voice note ke WhatsApp 081-2302-1039. 081-2302-1039. Gratis, tanpa biaya. Suara kamu bakal kita dengerin dan bantu terusin ke pihak terkait. Radio Prameswara, Laporan Warga. Karena suara kamu penting banget.
13: 103,9 FM, Music Hits and Information. 103,9 FM, Music Hits and Information, Sobat Ramai Suara, masih barengan sama Rinda di rekomendasi menu daging korban. Nah, untuk kamu sobat yang mungkin bosen sama menu berkuah santan yang berat-berat gitu ya. Nah, sekarang aku punya rekomendasi menu kedua yang gak kalah hits dan pastinya kekinian banget untuk lidah anak muda, yaitu beef teriyaki ala resto Jepang, atau mungkin juga bisa kamu buat sei sapi khas Nusa Tenggara Timur. Nah, yang pertama untuk kamu yang mau bikin beef teriyaki ya sob ya, kamu tinggal iris tipis aja daging kurban milik kamu, lalu kamu tumis tuh pakai bawang bombay dan saus teriyaki instan. Ini praktis, cepet, dan rasanya dijamin gak kalah sama yang dijual di mall-mall mewah. Nah, tapi kalau kamu pengen tantangan rasa yang lokal banget tapi tetap estetik, cobain deh bikin rabek khas Banten ya sob ya. Ini kuliner yang udah legend banget karena dia memadukan daging sama jeroan kambing yang kuahnya itu manis gurih dan dominan pakai rasa pala dan cengkeh yang emang kuat banget. Dan rasanya pastinya unik, terus juga anget di tenggorokan, terus juga bisa bikin momen makan bersama di hari raya ini jadi makin berkesan dan penuh kehangatan. Jadi untuk kamu mungkin bisa ya mencoba untuk resep-resep yang udah Linda spill tadi. Dan juga sekali lagi selamat merayakan hari raya Idul Adha bareng orang-orang tersayang kamu ya Sobat Rames.

0: Premes News, satu informasi, satu fakta. Inilah rangkuman berita terkini untuk kamu. Di tengah kondisi cuaca yang berubah-ubah atau transisi ke El Nino, Kemenkes mencatat adanya kenaikan kasus flu dan infeksi saluran pernapasan di berbagai wilayah Indonesia. Masyarakat diminta tetap menjaga imunitas dengan asupan vitamin dan cairan yang cukup, dan jangan abaikan penggunaan masker saat berada di ruang publik yang padat atau saat kondisi fisik mulai terasa kurang fit. Demikian Prames News. Informasi selanjutnya hadir 1 jam dari sekarang. Saya Nanda, terima kasih.
1: Prames Suara 103,9 FM. Music Hits and Information.
2: Casablanca, ruhaini tahiratain. وفي كل التفاؤل يحلمان بالعيش معا للأبد في سعادة وسلام.

0: 103,9 FM. Drama Suara. Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena
1: iya
2: ruam.
1: Tuh,
2: nah,
1: iya,
2: tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care
0: 103,9 Prama Suara FM.

0: kecap sedap kedelai hitam spesial kemasan 2000 beli 3 gratis 1.
1: 103,9 FM. Rama Suara.
2: Sekolah paket komplit. Yap, MTS Terpadu Raudhatul Quran jawabannya. Siswa tidak cuma dibimbing akademis untuk bersaing di perkembangan global, tapi juga mengajarkan Al-Quran dan pembinaan karakter. Inti programnya yuk. Di sini, bahasa Inggris dan bahasa Arab diajarkan step by step secara intensif, sehingga siswa fasih dan percaya diri berbahasa asing secara aktif. Ada juga kelas tahfidz untuk siswa yang berminat menghafal Al-Quran, mencetak generasi Qurani yang tidak cuma hafal, tetapi juga paham. Buat anak yang super semangat belajar, ada sistem kredit semester atau SKS yang dapat lulus hanya dalam waktu 2 tahun. Dan karena terintegrasi dengan pondok pesantren, adab dan sikap tetap jadi prioritas. Jadi, tunggu apa lagi? Segera daftar di MTS Terpadu Raudhatul Quran, Jalan Andanwangi, Gang Guntur, Lamongan, atau hubungi 0856-4509-8780.
3: Brava Suara.
1: Music Hits and Information. Brava Suara.
0: 103,9 FM Music Hits and Information. Nah sobat Rama Suara, setelah tahu cara bikin dagingnya empuk, sekarang Linda mau ngebahas soal menu masakan yang wajib banget untuk masuk ke list dapur kamu hari ini ya sobat Rama ya. Nah rekomendasi pertama yang gak boleh absen tentu aja adalah sate marangi khas Purwakarta. Beda banget sama sate madura yang pakai bumbu kacang kental. Kalau sate marangi ini ngandelin proses marinasi ketumbar sama kecap manis yang meresap banget ke dalam daging gitu sob. Terus akhirnya disajikan bareng sama sama sambal tomat yang seger banget. Ini cocok menjadi perpaduan antara satenya dan juga sambelnya yang wah ini cobain deh sob ya, pasti kamu bakal ketagihan begitu ya. Terus untuk kamu yang mungkin lagi gak pengen makan makanan yang ditusuk-tusuk gitu, kamu bisa coba juga bikin tongseng daging sapi atau tongseng daging kambing juga boleh ya sob ya, yang gurih dan bumbu rempahnya nendang banget. Karena kamu bisa bayangin tuh sob, perpaduan antara kuah santan yang kaya banget rempahnya, terus juga potongan daging yang empuk, ditambah irisan kol sama cabai rawit yang seger, wah, dijamin bakal bikin kamu nambah nasi berkali-kali. Dan menu ini cocok banget dinikmati bareng keluarga besar sambil ngobrol santai di ruang tamu. Apalagi kalau hari raya Idul Adha, itu kan juga waktunya kita semuanya untuk berkumpul gitu ya sob ya, barengan sama keluarga yang mungkin sebelumnya rantau terus dia kembali pulang ke rumah. Jadi makanya kenapa masakan itu juga penting banget untuk kamu hadirkan kepada keluarga kamu yang spesial di rumah itu ya sob ya. Nah untuk menu lainnya masih barengan sama Linda, kamu jangan kemana-mana, stay tune terus aja di Prama Suara 103,9 FM Music Hits and Information.

0: Brebes Suara 103,9 FM Music Hits and Information.
1: 103,9 FM Music Hits and Information. Sobat Rama Suara, kamu jangan khawatir ya kalau misalkan dapat daging kurban yang alot, karena aku punya beberapa tips jitu nih untuk kamu biar nggak gagal bikin daging kurban jadi empuk banget ketika dimakan gitu. Karena yang pertama, cara paling klasik sama alami yang bisa kamu coba di rumah itu adalah dengan memanfaatkan daun pepaya. Kamu cukup bungkus daging mentahnya pakai daun pepaya aja yang mungkin juga udah diremas-remas sedikit gitu ya sob ya. Lalu kamu diemin selama sekitar 30 menit sebelum dimasak. Nah, di situ ada enzim alami di daun pepaya yang bakal memutus serat daging secara instan. Dan di situ makanya kenapa dagingnya bisa berubah menjadi empuk ketika kamu masak dan kamu konsumsi gitu sob ya. Dan kalau kamu di rumah gak ada daun pepaya, ini juga bisa pakai buah nanas muda yang diparut sob. Terus tinggal kamu balurin aja ke dagingnya sebentar, mungkin sekitar 10-15 menit biar dagingnya gak hancur ya kalau kelamaan. Itu juga bisa membuat tekstur daging lebih empuk juga. Dan alternatif lainnya itu juga dengan menggunakan teknik potong daging yang benar ya sob ya. Yaitu kamu bisa memotong daging secara berlawanan arah, lawan arah serat dagingnya maksudnya. Karena dengan trik itu masakan daging kamu juga bisa langsung empuk, langsung juicy, dan gak bikin kita pegel kalau makan daging dari pembagian hewan kurban gitu ya sob ya. Jadi itu bisa kamu cobain kalau kamu mau masak beberapa resep menu Nusantara menggunakan daging hasil pembagian di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini.